97.7 di Tokyo Timur, dan selalu setia bersama kami di program Empat dan Selagi Indonesia. Saya sebetulnya dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami, ada di program 49.7 Bagi Heart, dan selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

952 yang selalu tiba bersama kami di program Empatan Seliga Indonesia kali ini. Selamat ulang dimanapun ada pada kami terus menemani di pukul 10 nanti dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Pancasila yang selalu setia bersama kami di pagi hari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Pendengar, di setiap budaya terdapat nilai tentang keseimbangan. Ketika inflasi menguji keseimbangan ekonomi kita, masyarakat adat mengingatkan kita untuk hidup selaras, menakar apa yang diperlukan. Menghargai nilai-nilai ini bisa menjadi cara kita untuk menghadapi inflasi tanpa mengorbankan kebersamaan dan kesejahteraan. Bersama program 4 Suara Budaya Manokwari, terus mengudara dengan kebijaksanaan budaya, menghadapi tantangan ekonomi dengan kebersamaan dan kearifan lokal.

Iya, masih terus berada di program Empatan Selegam Indonesia pukul 10.29 waktu Indonesia Timur, dan selamat siang dan selamat bertugas di siang hari ini maupun di mana saja berada dengan informasi-informasi musik dan berita wisata dan maupun di mana saja berada. Di sisi yang ini akan terus setia bersama kami di program 4 hari ini Manokwari yang selalu mengudara untuk pendengar setia di mana saja berada.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: 16. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, suara budaya Manokwari.
2: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
3: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo sahabat Budaya Nusantara RRI Net, di mana saja berada, kita bersua kembali pada obrolan hari ini. Bersama saya Selviana Langodai, kita kembali bersua dan akan berbincang lebih lanjut terkait dengan topik peran akademisi untuk dokumentasi dan promosi budaya lokal. Sudah hadir bersama dengan kami sahabat Suara Budaya Nusantara. Beliau adalah seorang akademisi, yaitu Dr. Yusuf Sawaki. Selain seorang akademisi, beliau juga punya banyak pengalaman. Nanti kita akan ulik sama-sama apa saja pengalaman beliau. Baik, langsung saja kami berbincang bersama dengan Direktur Pusat Dokumentasi Universitas Negeri Papua. Ada Dr. Yusuf Sawaki. Ini saya sapanya apa nih Pak Dokter nih? Lebih enaknya nih Pak Dosen.
1: Nama saja ya.
0: Kalau begitu, toh baku sapa kakak begitu boleh ya. Oke, kakak bagaimana kabar hari ini? Baik,
1: baik
0: ya.
1: Baik.
0: Oke, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersama dengan seorang akademisi yang memang sehari-hari banyak sekali memberikan edukasi terkait dengan bagaimana kita bisa mencintai budaya lokal dan kalau bisa kita menjadi promotor gitu ya budaya lokal kita, khususnya kita yang ada di tanah Papua. Merubah mindset generasi muda Papua sekarang ini susah ya kakak ya, untuk mencintai budaya lokal ya?
1: Ya, itu tantangan.
0: Tantangan ya? Oke, nanti kita akan ulik apa saja tantangannya. Tapi mungkin sebelum itu, kakak Yusuf bisa sedikit bercerita tentang, secara singkat saja, apa yang menjadi fokus dari Pusat Dokumentasi UNIPA ini sendiri, khususnya terkait dengan budaya lokal ini, kakak. Silahkan.
1: Baik. Kebetulan kami di UNIPA ini ada satu unit pusat studi yang namanya Pusat Studi Bahasa-Bahasa Terancam Punah di Papua. Dalam bahasa Inggris disebut Center for Endangered Languages Documentation.
0: Okay.
1: Pusat studi ini berdiri sejak tahun 2009 di UNIPA, dan fokus dari pusat studi ini adalah bagaimana mendokumentasikan bahasa-bahasa di Papua, terutama bahasa-bahasa yang kita identifikasi sebagai bahasa-bahasa yang akan terancam.

0: keberadaannya di Papua, sehingga sebelum ada dalam level keterancaman, kita punya dokumentasi tentang bahasa-bahasa itu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana merekam sebanyak mungkin, mendokumentasikan sebanyak mungkin korpus-korpus bahasa dari satu bahasa yang kita sebut terancam punah itu, dan bisa mendokumentasikannya di UNIPA sebanyak mungkin.
1: Okay.
0: Jadi tugas kita di unit itu seperti begitu.
1: Iya, kalau berbicara terkait dengan bahasa-bahasa daerah Papua ya, kita saja di daerah Papua ini banyak sekali suku begitu ya. Nah, sejauh ini yang sudah tercover oleh UNIPA sendiri ada berapa banyak nih bahasa ini, Kak Yusuf?
0: Kalau dihitung dari jumlah bahasa di Papua yang kurang lebih sekitar 270-an bahasa daerah, untuk pekerjaan dokumentasi yang sudah kita lakukan itu belum begitu banyak. Dan kita fokus kepada bahasa-bahasa yang kita anggap ini harus didokumentasi.
1: Okay.
0: Karena dari sisi tadi, dari sisi keberlangsungannya sebagai suatu bahasa ibu dari penuturnya itu mengalami degradasi seperti itu. Jadi sampai hari ini kita kurang lebih ada 15 bahasa yang kita sudah mendokumentasikannya secara lengkap. Itu banyak korpus-korpus dari ujaran-ujaran yang kita kumpulkan dari 15 bahasa yang hampir tersebar di seluruh tanah Papua.
1: Iya. Oke. Jadi kurang lebih 15 ya yang baru tercover ya dari 270-an. Ini artinya masih banyak sekali. Iya. Nah, ini tentunya ketika Kakak Yusuf dan semua teman-teman pastinya melibatkan mahasiswa juga dalam mendokumentasikan bahasa-bahasa lokal ya, bahasa-bahasa Papua ini sendiri pasti menemukan tantangan. Ini tantangan utama dalam dokumentasi budaya lokal saat ini tuh terutama kita di Papua ini apa ini katanya?
0: Ada beberapa tantangan. Yang tantangan yang pertama itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah di sisi akademik kita, seperti saya dan teman-teman lain di kampus umpama yang melakukan kegiatan dokumentasi ini, perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas bagaimana mendokumentasikan bahasa itu. Dan budaya sebenarnya, bahasa dan budaya itu kan jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita kekurangan sumber daya manusia dalam sisi jumlah dan juga kepakaran untuk melakukan dokumentasi-dokumentasi ini, kegiatan-kegiatan dokumentasi. Jadi itu satu hal. Hal kedua itu dari sisi kita belum memiliki data tentang bahasa-bahasa mana yang perlu kita dahulukan. Ini persoalan data manajemen dari bahasa-bahasa di Papua, mana yang kita harus mendahulukan atau dahulukan untuk lakukan kegiatan dokumentasi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu memang dari sisi penganggaran. Kita tidak punya cukup banyak dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini ke seluruh tanah Papua atau meng-cover banyak bahasa itu. Kita pengalaman kita bahwa dari sisi keuangan kita sangat minim sehingga kita tidak bisa meng-cover banyak bahasa. Itu tantangan-tantangannya.
1: Itu tantangan-tantangannya. Dan di antara tantangan-tantangan yang ada itu, apakah ada beberapa tantangan yang memang sudah ada solusinya?
0: Ya, dari sisi sumber daya manusia sekarang karena kita ada dalam lingkup universitas, maka kita coba untuk memasukkan dokumentasi bahasa itu, bahasa dan budaya itu sebagai mata kuliah. Mata kuliah di program studi bahasa Inggris terutama. Kenapa demikian? Karena kita mau bahwa mahasiswa bisa diajarkan tentang mata kuliah ini, tentang kegiatan dokumentasi bahasa dan teknik-teknik dokumentasi itu semua diajarkan. Metodenya, kemudian bagaimana manajemennya, itu kita ajarkan sehingga mereka punya pengetahuan. Dan kalau ada yang berminat bisa bergabung dengan kita untuk melakukan penelitian. Dalam pengajaran juga, dalam pengajaran mata kuliah itu juga langsung kita ajarkan bagaimana dokumentasi dan mereka praktekkan. Jadi membuat dokumentasi dalam skala kecil, topik-topik tertentu dari bahasa-bahasa yang ada di Papua, dan itu kita beberapa tahun terakhir kita minta mereka masukkan di YouTube di channel program studi dan bisa ditonton.
1: Ditonton ya. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi untuk mendapat sumber daya manusia yang punya kemampuan untuk bersama-sama melakukan kegiatan dokumentasi itu. Itu solusi pertama. Solusi kedua dari sisi pendanaan. Kebanyakan dari sudah hampir 15 tahun perjalanan dokumentasi bahasa ini kita dibantu oleh dana-dana grant dari luar negeri. Jadi kita belum ada dana dari sponsor nasional atau lokal, dan kita dapat dana-dana grant dari luar negeri untuk melakukan dokumentasi-dokumentasi.
1: Ini agak sedikit miris gitu ya. Orang dari luar justru lebih peduli gitu ya dengan budaya.
0: Budaya dan bahasa kita untuk melakukan dokumentasi, sedangkan kita sendiri dalam perhatiannya belum maksimal
1: begitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan diskusi ini ketika mendengarkan Kakak Yusuf memberikan penjelasan, ada sedikit hati-hati yang tersentuh begitu ya. Oke, Kakak Yusuf, tadi Kakak Yusuf sudah banyak memberikan kita penjelasan terkait dengan tahapan dokumentasi dan juga bahkan promosi digital gitu ya yang sudah dilakukan oleh Unipa sendiri. Kembali lagi, sebagai seorang akademisi, dari perspektifnya Kakak Yusuf sendiri, bagaimana peran akademisi itu sendiri, seperti Kakak Yusuf, dalam memastikan bahwa budaya lokal ini harus terdokumentasi dengan baik, kalau bisa dengan sangat baik?
0: Ya, kalau kita pakai standar kualitas baik dan sangat baik, itu memang merupakan tanggung jawab dari akademisi. Kita yang belajar tentang bagaimana membuat dokumentasi dengan metode, dengan teknik yang secara ilmiah sudah terukur, itu tanggung jawab kita untuk bagaimana mengaplikasikannya dalam proses dokumentasi, sehingga kita bisa mendapat kualitas dokumentasi bahasa dan budaya yang tinggi, yang bagus, dan itu bisa bertahan lama. Kita bisa bertahan lama. Salah satu prinsip dari dokumentasi bahasa dan budaya yang kita sekarang kerjakan itu adalah high quality dan everlasting. High quality dan everlasting atau long lasting itu maksudnya bahwa dokumentasi yang kita lakukan itu secara digital itu harus punya kualitas tinggi, sehingga generasi yang nanti ada di 100-200 tahun yang akan datang itu bisa mengakses dokumentasi ini juga, dokumen-dokumen ini.
1: Oke. Gitu. Artinya jangan cuma lagu-lagu aja yang everlasting begitu ya. Tapi budaya itu juga budaya, karena kan bahasa
0: budaya kita itu semua bisa tinggal lama dalam bentuk dokumentasi.
1: Betul, yang baik. Betul, sehingga generasi-generasi kita yang 10, 15, 20 bahkan 30 tahun ke depan itu masih bisa mempelajari dari hasil-hasil dokumentasi itu ya. Oke. Artinya tanggung jawab sebagai seorang akademisi sudah diupayakan semaksimal mungkin sejauh ini ya Kakak Yusuf ya. Oke, terkait dengan apa yang harus dilakukan nih, tentunya ada metode atau mungkin pola pendekatan yang biasanya digunakan oleh timnya Kakak Yusuf untuk dokumentasi budaya lokal khususnya. Betul. Itu seperti apa Kakak?
0: Betul, jadi kita ini semua berbasis digital, jadi kita buat rekaman-rekaman di langsung rekaman-rekaman dalam bentuk cuplikan-cuplikan berbahasa langsung secara alami. Jadi kita datang ke satu kelompok bahasa dan di situ mereka melakukan percakapan atau melakukan kegiatan-kegiatan bahasa dalam artian seperti umpama nyanyian rakyat, mereka cerita rakyat, kemudian ada percakapan-percakapan sehari-hari, percakapan anak-anak atau ibu-ibu di dapur atau bapak-bapak di ruang adat dan sebagainya, itu kita rekam semuanya dalam bentuk digital. Kita rekam dulu, nanti setelah pulang rekaman kita olah, kita tidak langsung simpan secara digital, tapi kita olah itu harus ada transkripsi bahasanya, kemudian ada anotasi secara kata per kata, kemudian kita buat terjemahannya sehingga itu menjadi pelengkap dari dokumentasi itu, sehingga ketika orang belajar mereka tahu ini rekaman tentang apa.
1: Betul.
0: Rekaman-rekaman ini setelah kita proseskan, kita akan simpan dalam bentuk archive yang sangat sistematis. Jadi orang tidak akan susah cari. Umpama ada ada manajemen data yang kita pakai, sehingga seperti orang pergi ke perpustakaan.
2: Betul.
0: Kalau orang pergi ke perpustakaan, masuk di satu gedung perpustakaan yang besar sekali, dan mencari satu buku, tanpa data yang baik, dia tidak akan pernah dapat buku itu. Dia akan terus cari sampai sore pun tidak, tidak akan dapat.
2: Butuh waktu yang banyak gitu.
0: Butuh waktu. Kalau orang ke perpustakaan, supaya cepat, dia harus ke katalog.
2: Iya.
0: Di katalog itu dia cari buku di katalog. Dan betul, dia tahu di mana tempat buku itu ditaruh. Dan dia bisa pergi. Dan itu sama prinsipnya dengan yang kita buat.
2: Okay.
0: Kita akan buat manajemen data yang bagus sehingga ketika orang mencari gampang begitu. Dan semua ini berbasis digital. Ya. Setelah itu nanti kita simpan. Jadi kita simpan di kita punya sistem pengarsipan lokal di Unipa, di CLD, di pusat studi. Tapi juga kita simpan di beberapa tempat di dunia. Jadi kita simpan di The Records Archive di London, kita simpan di Paradisek di Australia, kita simpan di University of Cologne di Jerman. Jadi itu kenapa begitu? Kita simpan sehingga satu waktu ketika umpama yang kita punya ini bermasalah karena kebakaran atau apa dan hilang, kita ada backup.
2: Masih ada backupan
0: backup
2: gitu ya.
0: Jadi kita bisa ambil kembali.
2: Ini padahal pertanyaan berikut saya ingin bertanya terkait dengan hal promosi.
0: Oh, iya.
2: Ini mungkin ada kaitannya dengan yang dijelaskan oleh kakak ya. Bagaimana akademisi dapat membantu budaya lokal itu supaya mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Artinya apa yang sudah dilakukan tadi, sekalipun itu dianggap bahwa ini backupan, tapi mereka juga bisa mempelajari budaya kita di sana, begitu ya. Dan ini baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional nih kakak. Silakan.
0: Ya, kalau sekarang umpama bahasa Woi itu satu bahasa daerah di Pulau Yapen bagian barat, dituturkan oleh kurang lebih 2000-an orang penutur bahasa Woi itu. Sekarang kalau masuk ke Google ketik Woi saja itu banyak ratusan.
2: Oke.
0: Okay. Ya orang karena tersimpan di mana-mana di seluruh dunia dan masuk di sistem archive yang dikenal di seluruh dunia, maka ketika orang ketik Woi itu bisa keluar.
2: Bisa keluar.
0: Kalau perlu untuk mendalami bahasa Woi tinggal kita minta akses saja masuk ke sistem archive itu untuk belajar tentang bahasa Woi itu. Itu hal-hal yang kita buat. Selain kita buat hal-hal seperti kamu, kita buat buku-buku cerita dan lain-lain, tetapi itu sistem archive sendiri sudah memperkenalkan bahasa Woi sehingga orang kenal gitu.
2: Oke. Apakah sejauh ini juga pernah ada semacam festival-festival atau mungkin seminar-seminar budaya yang sudah pernah dilakukan dan dalam bentuk kolaborasi atau mungkin secara mandiri dari Unipa sendiri untuk memperkenalkan budaya lokal Papua ini, kakak?
0: Ada beberapa hal. Yang pertama itu dalam konteks dokumentasi bahasa ini itu promosinya melalui seminar-seminar. Kita seminarkan di tingkat lokal sampai ke tingkat internasional tentang dokumentasi setiap bahasa yang kita buat di sini. Jadi itu salah satu promosi yang kita lakukan, sekalian kita menunjukkan bagaimana kerja-kerja kita di Papua seperti apa. Khusus di level itu sudah berjalan 15 tahun terakhir dan banyak hal orang sudah tahu tentang Papua, terutama bahasa
2: ya.
0: Tentang hal-hal lain sebenarnya saya kembali lagi bahasa itu dia menceritakan kebudayaan. Jadi sekalian itu sebenarnya kita mendokumentasikan bahasa dan budaya.
2: Bahasa dan budaya.
0: Bagian terutama tuturan-tuturan budaya lisan. Ya, seperti cerita rakyat, seperti nyanyian-nyanyian.
2: Betul.
0: Semua ada dalam dokumentasi. Hal berikut itu adalah bagaimana Unipa berperan sebagai lembaga pendidikan yang kemudian mempromosikan kebudayaan Papua.
2: Okay.
0: Di Unipa, kita di beberapa tahun terakhir ini kita sangat proaktif mempromosikan budaya Papua melalui festival-festival.
2: Okay.
0: Kita baru saja di Dies Natalis lalu kita membuat festival tentang lagu-lagu dan ada lagu-lagu daerah.
2: Ya?
0: Itu salah satunya. Kemudian ada tarian. Kemudian tari kreasi itu. Kemudian kita baru lalu juga teman-teman di Fakultas Kehutanan itu menyelenggarakan festival Papuan Art Festival.
2: Okay.
0: Dalam hal itu ada cerita-cerita Papua, kemudian ada lagu-lagu
2: folk song
0: Papua. Itu bagian dari tanggung jawab universitas untuk mempromosikan budaya, tapi juga mengajak mahasiswa kaum muda ini supaya mencintai budayanya sendiri. Ada satu festival kecil di Fakultas Teknologi Pertanian yang setiap rutin setiap tahun dilakukan itu lagu-lagu Papua, jadi dinyanyikan oleh mahasiswa, dilombakan gitu, dinyanyikan. Dan ini saya pikir hal yang sangat positif dalam kampus yang dilakukan oleh kampus untuk mempromosikan dan menjaga, melestarikan budaya Papua.
2: Iya, karena budaya itu identitas kita, benar, gitu ya, identitas benar. Dan jati diri kita. Oke, baik. Adakah apa namanya contoh-contoh nyata seperti dokumentasi bahasa daerah atau mungkin seni musik tradisional yang diangkat di tingkat nasional oleh UNIPA sendiri, atau mungkin dari kakak punya pengalaman?
0: Sekarang memang kita UNIPA baru melakukan aktivitas festival dalam kampus. Jadi tujuan kita adalah mahasiswa kita yang di kampus ini datang dari 7 wilayah adat di Papua. Mahasiswa yang datang dari seluruh tanah Papua yang ada dalam 7 wilayah adat itu. Sehingga kita mau kampus itu menjadi garda terdepan untuk melestarikan dan mengangkat budaya itu. Sehingga festival-festival kita fokus di dalam kampus untuk mengangkat budaya itu. Untuk mempromosikan keluar kami belum sampai ke tingkat itu, tapi kami usahakan dalam kampus itu giat kebudayaannya jalan dulu. Nanti setelah itu kita bisa promosi lebih jauh lagi. Kalau pengalaman saya lebih banyak dengan yang mempromosikan budaya Papua sampai ke tingkat nasional bahkan internasional, itu sebenarnya kelompok-kelompok dari sanggar-sanggar
2: ya?
0: Itu banyak yang sudah mewakili Papua untuk mempromosikan budaya Papua di mana saja begitu, bahkan sampai ke luar negeri. Nah itu dengan inisiatif sendiri atau disponsori oleh pihak-pihak pemerintah dan lembaga-lembaga lain, itu sudah jalan sebenarnya.
2: Di era digitalisasi sekarang kan tentunya kita juga dalam mendokumentasikan atau mempromosikan budaya lokal Papua khususnya, ini tentunya kita harus familiar begitu ya kakak ya, bahasa kerennya begitu ya. Nah kalau tadi kan kakak sempat bilang bahwa dokumentasi itu dilakukan bukan hanya diarsipkan, tetapi juga secara digital juga sudah dilakukan. Mungkin kita bisa tahu kakak-kakak channel sosial media yang ada bisa, karena tadi kan kakak bilang kita turun, kita ambil video, kita buat supaya orang ketika mau belajar atau literasinya itu bagus ketika menonton video ini, hasil rekaman ini, hasil dokumentasi ini, bahasanya kita buat, kemudian sampai dengan aksennya tadi ya kakak ya. Nah ini artinya satu dokumentasi yang bagus sekali untuk anak-anak muda sekarang belajar, apalagi misalnya kita bilang bahwa kita tidak bisa

0: di YouTube itu kan jadi apa itu media publik yang bisa ditonton kan. Jadi itu. Apa yang kita kerjakan di pusat studi kita itu ada sistemnya sendiri.
1: Oh,
0: sistem okay, itu okay. Itu belum terhubung ke media publik. Dia hanya bisa diakses ketika seseorang ingin tahu. Sama kalau ada yang ingin tahu tentang satu topik di bahasa A, umpama begitu bisa minta akses ke kita kasih begitu.
1: Okay,
0: jadi kita belum publikasikan. Hal pertama itu bahwa ada etika dalam hal dokumentasi itu bahwa dokumentasi itu harus minta persetujuan dari beberapa level.
1: Okay.
0: Umpama yang paling kita jaga itu adalah apa itu namanya persetujuan yang seharusnya datang dari masyarakat adat yang punya cuplikan bahasa yang kita tuturkan itu. Umpama ada hal-hal yang sifatnya tabu, hal-hal yang sifatnya rahasia, yang hanya bisa kita rekam dan simpan. Di situ, itu kita harus minta izin dulu ke mereka, baru kita bisa buka ke publik. Tapi ada di level yang bisa kita buka langsung. Hanya kita belum punya sistem untuk menghubungkan itu ke media sosial, media sosial atau media digital lainnya supaya bisa ditonton secara luas.
1: Oke. Aksesnya artinya masih terbatas, tetapi jika mau diakses masih bisa datang begitu
0: siapa
1: ya.
0: Saja,
1: ketemu dengan Kakak datang, Yusuf dan kawan-kawan ya. Oke, Kakak Yusuf melihat perkembangan saat ini, apa harapan dari Kakak Yusuf sendiri untuk keberlanjutan dokumentasi dan promosi budaya lokal di Papua untuk masa depan?
0: Yang pertama bahwa secara akademik di kampus sudah seharusnya kita bangkitkan semangat dari kalangan kampus untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi. Kemudian generasi muda yang ada dalam kampus kita juga harus mendukung mereka supaya mereka juga tertarik di dunia ini. Tapi juga masyarakat sendiri yang punya budaya dan bahasa itu harus juga punya hati untuk melakukan dokumentasi dan kegiatan-kegiatan yang mendukung promosi dari bahasa dan budaya mereka. Itu hal yang saya pikir penting sekali ke depan, terutama bagi generasi muda. Banyak generasi muda di kampus, saya melakukan survei, itu banyak generasi muda yang tidak bisa berbahasa daerah lagi. Tetapi masih ada generasi muda yang berbahasa daerah. Di kampus ini banyak sekali anak-anak muda yang masih bisa berbahasa daerah dan mereka bangga pakai bahasa daerah. Dalam kampus pun ada yang pakai.
1: Okay.
0: Gitu. Dan itu hal yang positif bagi saya. Gitu.
1: Ya. Oke, yang terakhir, pesan inspiratif nih. Sebelum kita akhiri diskusi kita, mungkin Kakak punya pesan untuk mereka yang menyaksikan RRI.net ya, sahabat-sahabat budaya yang menyaksikan RRI.net dan juga mendengarkan siaran program 4 RRI Manokwari, khususnya untuk generasi muda, bahwa pentingnya mencintai dan juga melestarikan budaya lokal. Silahkan.
0: Ya, slogan begitu. Kalau kita bicara bahasa Inggris, karena kita masyarakat dunia, maka kita punya keharusan berbahasa Inggris karena kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Kita berbahasa Indonesia karena kita adalah warga Indonesia, warga negara Indonesia yang mencintai bahasa nasional. Tetapi kita sebagai masyarakat yang punya jati diri sendiri. Yeah.

0: ada pihak lain, umpama pemerintah, pemerhati bahasa yang lain itu juga mendukung kegiatan-kegiatan ini melalui promosi-promosi kebudayaan, kerja-kerja akademik seperti kita ini harus didukung dengan finansial yang baik. Selama ini kami itu didukung 100% dari luar, 100% dari luar negeri dengan dana yang begitu banyak. Lalu pihak luar bisa memberikan seperti kita, kita sendiri di Indonesia, di Papua, umpama yang punya bahasa banyak sekali, itu tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Ya di undang-undang ada, di aturan-aturan ada, tetapi tindakan
1: implementasinya saja yang tidak ada.
0: Tindakan itu tidak banyak. Dan itu hal yang saya harap ke depan pemerintah daerah juga punya concern yang sama dengan kita yang ada di kampus.
1: Baik. Ya, ini luar biasa sekali Kakak Yusuf. Terima kasih sekali sudah banyak sekali share wawasan yang sangat berharga terkait dengan budaya lokal ya. Saya notice di sini bahwa budaya lokal itu akar identitas kita ya, akar identitas kita, dan tadi sudah banyak sekali Kakak Yusuf jelaskan, bahkan sharing buat kita peran akademisi sangat penting untuk memastikan bahwa budaya ini harus terus hidup dan dikenal oleh dunia. Sekali lagi terima kasih Kakak Yusuf untuk waktunya, dan pemirsa RRI Net, sahabat budaya di mana saja berada, sampai di sini perbincangan kita. Mari sama-sama kita dukung upaya pelestarian budaya lokal dengan terus belajar dan mencintai kekayaan budaya kita. Saya Selviana Langudai, sampai jumpa pada program obrolan budaya RRI Net berikutnya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Salam budaya, sahabat budaya, di mana saja ada orang berada. Selamat datang dalam obrolan budaya RRI Net. Episode kali ini bersama Perempat RRI Manokwari, kita akan dengarkan perbincangan hangat bersama para narasumber yang kompeten dan luar biasa. Tentunya sahabat budaya Senusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada, sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Doreri? Nah, sahabat budaya, perlu Anda ketahui

Obrolan Budaya RRI Net kali ini, dan langsung saja saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio RRI Manokwari. Kita punya ketiga narasumber yang luar biasa, sahabat budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Doreri yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Oke, langsung saja saya mau kenalkan untuk kamu ya, untuk sahabat budaya dong semua Nusantara. Kita punya ketiga narasumber sudah ada di sini, cantik-cantik luar biasa. Sahabat budaya, mungkin saya bisa langsung sampaikan bahwa saat ini kita punya ketiga narasumber ini hadir dengan busana adat ciri khas perempuan Doreri. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang pertama kita punya narasumber selaku ketua Ikatan Perempuan Doreri yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kakak Titi Weiser. Ya, biasa nama panggilan kita sebut dengan Kakak Titi ya. Tapi sahabat budaya, boleh saya perkenalkan nama lengkap beliau adalah

0: sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama dong semua yang sudah hadir. Perempuan Doreri, kalau bahasa Doreri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan Poppy.
1: Iya. Kalau Poppy itu tante.
0: Kalau Poppy itu tante. Iya. Lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Poppy atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Juga. Panggil Poppy bisa saja. Juga. Iya. Sahabat budaya, sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Doreri, Poppy itu adalah sebutan untuk tante, ya, dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Poppy saja ya.
1: Boleh.
0: Iya. Baik, sahabat budaya di mana saja dong berada, langsung saja kita akan masuk dengan bincang-bincang dan bincang-bincang kali ini sahabat budaya di mana saja dong berada, saya coba langsung ke Poppy Titi. Ya, ke Poppy Titi Weiser selaku ketua perempuan ketua ikatan perempuan Doreri. Ya, Poppy mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Poppy cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana ikatan kerukunan perempuan Doreri ini mulai terbentuk. Mungkin kita kembali lagi dulu, kita flashback dulu bagaimana perjalanan sejarah ikatan perempuan Doreri ini berdiri. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Jadi ikatan perempuan Doreri ini memang sudah ada sejak dahulu dan kami ini terbentuk waktu kepengurusan saya itu di tahun 2019 ya, Pak Master. Iya. Tahun 2019, dalam perjalanan memang banyak suka duka sebagai perempuan, kita jalani. Dan kita punya ikatan ini memang tidak disupport dari dana dari manapun. Kita jalan sendiri dengan apa yang ada pada diri kita.
0: Itu tekad ya?
1: Iya, itu tekad.
0: Tekad bagaimana karena, supaya perempuan Doreri
1: iya,
0: ini bisa dirangkul.
1: Karena kita mau, kita juga bisa sama dengan orang lain di luar sana gitu.
0: Luar biasa sekali. Iya. Ini salah satu imun yang bisa dibagikan untuk kita semua.
1: Iya.
0: Dalam artian ini jadi satu semangat ya. Jadi satu support untuk semua perempuan-perempuan ya. Ikatan-ikatan perempuan. Tidak menunggu uluran tangan. Tidak menunggu harus dibentuk dulu. Tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doreri juga bisa. Seperti yang lain. Iya. Luar biasa. Baik, Poppy Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doreri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat khususnya untuk suku Doreri sendiri atau bagaimana? Silakan.
1: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan tuh kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama ini yang selalu ada di depan.
0: Betul, garda terdepan.
1: Iya, sebagai agen perubahan.
0: Agen perubahan, betul sekali.
1: Jadi budaya perubahan ini bukan cuman tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri. Ada kaum laki-laki juga di sana, begitu. Tapi yang jelas perempuan tuh yang selalu di depan. Ada apa-apa kita perempuan yang selalu di depan.
0: Itu juga kembali pada tradisi ya. Biasanya dong bilang saudara perempuan yang selalu.
1: Iya. Yang selalu ada di depan.
0: Saudara laki-laki punya
1: acara.
0: Acara tetap
1: saudara perempuan yang
0: di depan. Begitu juga dengan ikatan kerukunan ini bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doreri.
1: Iya.
0: Baik,

0: perempuan Doreri juga bisa tetap update, tetap tidak, tapi tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya, khususnya nilai-nilai tradisional.
1: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintahan.

0: Mansoranda.
1: Mansoranda.
0: Mansoranda itu kan kita terima tamu, dan juga mungkin kita yang berpergian terus baru kembali di satu tempat yang baru pertama. Mansoranda ini masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi kurkitna ya, yang apa namanya, tusuk telinga.
1: Tusuk telinga itu dalam bahasa Belanda itu tradisinya dibilang apa itu, Kakak?
0: Tusuk telinga.
1: Tusuk telinga.
0: Iya. Itu apa, kurkitna. Ya. Dan itu untuk anak perempuan yang tertua.
1: Oh, itu.
0: Itu dia. Masih ada sampai sekarang.
1: Peran perempuan Doreri di situ seperti apa dalam tradisi itu? Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam saudara laki-laki punya anak yang tusuk telinga, dong yang bawa piring atau dong yang lakukan tusuk telinga, atau
0: iya, semua seperti apa? Semua yang ada semuanya di situ terjadi, ya.
1: Kalau kalau kita bicara soal Doreri berarti tidak terlepas dari HUT 5 Februari ini.
0: Iya.
1: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya perempuan Doreri ikut terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu? Apakah ya, masih terlaksana sampai sekarang atau bagaimana?
0: Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya, pasti ada.
1: Ya.
0: Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada di, kita punya daerah sendiri, kita di Mansiram kita bikin sendiri. Iya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana.
1: Betul.
0: Iya.
1: Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin sudah disampaikan Kakak Titi selaku Popi Titi selaku ketua ikatan melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi,
0: ya,
1: bagaimana
0: biasa
1: supaya perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota yang terdiri di dalam ikatan perempuan Doreri?
0: Iya, mereka semua mau mengikuti budaya apa? Iya, menerima. Menerima tapi tidak meninggalkan kita punya budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego, lebih ego dalam pengambil keputusan, tapi kita perempuan tetap. Kita tetap maju.
1: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang di mana lebih dominan laki-laki suku Doreri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi?
0: Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja yang laki-laki selalu mau, mereka selalu yang memimpin. Gitu.
1: Ya, ini berarti
0: karena itu mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang mau di depan.
1: Baik.
0: Ya, tapi kita juga biasa di depan.
1: Iya.
0: Dan saya juga bangga karena waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin.
1: Iya. Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kami, kita perempuan Doreri juga.
0: Kita juga bisa.
1: tapi tidak terlepas ya Kakak Popi, tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Doreri sebagai penentu keputusan tertinggi.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Dan Popi Titi selaku ketua ikatan perempuan Doreri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini Kakak Popi pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional perempuan, pandangan tradisi Doreri terhadap peran perempuan, dan bagaimana Kakak Popi berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan, itu kira-kira seperti apa?
0: Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada dalam setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat, ya kita seperti saat ini kita masih memakai kita punya baju
1: program-program
0: adat.
1: Program-program yang mungkin saat ini dikembangkan atau program-program yang sementara berjalan apa saja?
0: Ya, kalau sekarang kita belum jalan. Ini sekarang dalam masa transisi ini kita harus pemilihan.
1: Harus ada pemilihan kembali.
0: Tapi sebelumnya kemarin-kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju.
1: Baju adat.
0: Iya, baju adat kita bikin.
1: Itu tujuannya untuk tetap
0: untuk supaya anak-anak ini mengerti budaya. Kita punya budaya, kita punya pakaian yang harusnya kita pakai itu ada.
1: Iya. Kalau Kak Titi, menurut Popi Titi, dari kacamata Popi Titi, apakah generasi-generasi Doreri, anak-anak Mansinam, anak-anak suku Doreri masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Doreri atau bagaimana?
0: Kalau menurut saya ya masih.
1: Masih. Salah satu contohnya seperti apa?
0: Itu kalau ada Mansorandak, semua kita kumpul sama-sama ya. Kita kumpul sama-sama, kita terima tamu, antar mas kawin juga ada.

0: prosesi ya, itu tetap dijalankan.
1: Prosesi itu.
0: Iya. Oke, berarti dalam artian bahwa Perempuan Doreri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur adat sebagai anak adat Doreri, tapi tidak terlepas tetap mengupdate informasi dan perkembangan-perkembangan terbaru
1: supaya Perempuan Doreri tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan.
0: Tidak ketinggalan, baik, luar biasa sekali. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Doreri. Dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Poppy Esther. Kira-kira saya panggil apa? Poppy Esther saja? Poppy Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Poppy itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan Poppy, ya, lebih akrab, karena itu bahasa yang lebih familiar di Mansinam khususnya, ya, kakak Poppy bertiga. Nah, saya langsung ke Poppy Esther. Poppy Esther, dari sisi sebagai salah seorang perwakilan Perempuan Doreri yang dimandatkan untuk ada dalam Majelis Rakyat Papua, khususnya di Pokja Perempuan, perwakilan dari Perempuan Doreri, mungkin Poppy bisa menjelaskan sedikit bagaimana peran MRP dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kali ini dilihat dari bagaimana Poppy selaku perwakilan dari Perempuan Doreri mempertahankan, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya Perempuan Doreri. Mungkin kita lihat, kita lihat secara khusus untuk Perempuan Doreri ini dulu. Silakan Poppy.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kami bersyukur karena hari ini kami diundang oleh RRI Manokwari untuk boleh berbincang-bincang tentang bagaimana hak-hak dasar orang asli Papua menyangkut budaya, secara khusus kepada kami Perempuan Doreri. Iya, dari latar belakang kami adalah pribadi yang dipercayakan untuk menduduki suatu kursi warisan dari leluhur, yaitu kursi Majelis Rakyat Papua. Tahun 2023 kami dipersiapkan dan kami dilantik dan duduk dalam kursi ini, untuk dalam lembaga kultur ini, untuk melihat bagaimana mempertahankan hak-hak orang asli Papua. Secara khusus kami berterima kasih karena waktunya Tuhan untuk Perempuan Doreri duduk di sana.
0: Betul, betul. Luar biasa.
1: Dalam sejarah kehidupan suku Doreri, kami adalah perempuan yang pertama kali menduduki kursi Majelis Rakyat Papua, Pokja Perempuan.
0: Wah, luar biasa. Ini kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, Mama Esther. Terima kasih, ya, luar biasa. Tetap mempertahankan hak-hak Perempuan Doreri. Mungkin kita kembali lagi. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Bagaimana Mama Esther mempertahankan?
1: Dengan demikian, merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami untuk duduk di MRP dan melihat sejauh mana hak dasar orang asli Papua, secara khusus kami suku Doreri. Peranan kami kembali pada amanah undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001, bahwa kewenangan daripada MRP dalam rangka perlindungan hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan proteksi, memberikan penghormatan terhadap adat, budaya, seni, dan pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama. Maka sebagai pribadi yang duduk dalam lembaga ini, tentunya harus menjalankan amanah undang-undang ini. Amanah undang-undang Otsus. Maka kami punya peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat masing-masing suku, tetapi secara khusus kami di suku Doreri. Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya sebagai anggota MRP yang dipercayakan oleh Perempuan Doreri, saya akan menguraikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi melestarikan budaya Doreri dan bagaimana memajukan hak-hak dasar Perempuan Doreri
0: dasar
1: itu.
0: Perempuan Doreri,
1: Hal yang pertama mungkin saya kemukakan di sini bahwa adanya pengakuan hak budaya Ya, adanya pengakuan hak budaya. Ya. Ini fungsi saya sebagai anggota MRP, bagaimana sebagai fasilitator.
0: Ya.
1: Bagaimana hadir sebagai fasilitator untuk masyarakat adat suku Dareri dalam hal pengakuan, dalam hal pengakuan budayanya, melindungi hak-hak budayanya, dan dengan demikian di dalamnya ada hak-hak perempuan yang ternilai di sana, dan dengan sendirinya dilaksanakan dialami oleh perempuan Dareri. Ya. Pengakuan ini perlu ada kolaborasi bersama pikiran.
0: Betul.
1: Baik anggota MRP maupun pihak-pihak terkait, dengan mempertahankan ada regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, instansi atau pihak-pihak terkait untuk memberikan suatu kekuatan hukum bahwa budaya seseorang, budaya suku harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kuat. Sehingga begini, orang akan memiliki diri sebagai saya perempuan Dareri. Saya punya budayanya seperti begini, berpakaiannya, saya punya aksesorisnya, saya punya tari-tariannya, saya punya lagunya, dan saya punya ritual, ritual lainnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua Ikatan Perempuan Dareri, Mas Surandak. Ini perlu ada pengakuan regulasi yang jelas, sehingga wibawa daripada budaya suku Dareri itu menjadi suatu berwibawa. Orang tidak melakukan sesuatu dengan sembarangan, itu milik suku Dareri. Mas Surandak milik suku Dareri, bukan suku lain. Hal ini yang mungkin menjadi bagian yang harus saya perjuangkan. Saya perjuangkan dan kami serahkan supaya ada kekuatan, kemampuan untuk terwujud. Terwujud. Kalau tidak ada regulasi-regulasi yang mempertahankan budaya suku Dareri, akan sendirinya diremehkan oleh kita sendiri internal suku Dareri terhadap juga masyarakat luar. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, peranan saya untuk apa melestarikan nilai-nilai budaya suku Dareri adalah bagaimana memperdayakan masyarakat adat, memperdayakan ya, memperdayakan masyarakat adat. Ya, MRP dia mendorong masyarakat adat untuk menjaga dia punya tradisi, dia punya bahasa, dia punya seni budaya. MRP harus mendukung inisiatif lokal yang menuju kepada pelestarian budaya. Jadi memberikan dukungan supaya masyarakat itu tahu bahwa ada nilai-nilai budaya yang ada pada diri kita sejak moyan, sejak leluhur, dan itulah kehidupan. Boleh perkembangan, boleh modernisasi, tetapi sebagai perempuan adat telah ditaruh di dalam diri oleh Tuhan yang menciptakan, mempunyai nilai-nilai khusus budaya yang harus dipertahankan. Sehingga duduk di MRP harus mempunyai mendorong masyarakat itu untuk mengerti, masyarakat adat itu untuk mengerti tentang siapa kita, siapa kita dan nilai budaya yang ada pada diri kita. Itu menjadi suatu kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan harus dijalani, harus dilaksanakan. Itu yang ketiga. Usaha kita atau peranan kita adalah peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Generasi ke generasi dia tidak bisa atau dia tidak bisa mengenal siapa diri dia. Dia sampai lupa asa orang Dareri, tapi saya punya nilai budaya itu seperti apa. Nah, ini perlu ada peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Ya. Pendidikan, MRP harus terus duduk dalam menyebarkan pengetahuan budaya Dareri melalui pendidikan formal maupun non formal. Non formal itu macam ya kami terus terang perkembangan membuat generasi sekarang itu lupa bahasa. Saya sendiri mengaku hal itu karena saya juga karena kurang belajar, pasti saja saya tidak lengkap dalam berbahasa Doreri yang lengkap. Jadi harus perlu ada pendidikan dan sosialisasi banyak oleh tua-tua kita yang punya, yang memiliki apa, percakapan bahasa Doreri yang sudah kental.
0: Penutur-penutur.
1: Iya.
0: Ketong punya orang
1: tua. Iya, dia harus memberikan pendidikan. Mm. Jadi ini MRPD harus melihat hal itu dan dia mendorong.
0: Yeah.
1: Mendorong, dia memfasilitasi. Mm. Dia pelindung, dia mengayomi supaya hal itu harus dilaksanakan. Yeah. Gitu ya. Saya dengan kalau formal, saya berharap pikiran saya ke depan bagaimana kami mendorong supaya ada regulasi yang dapat dibuat supaya kearifan lokal ini dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ya, kearifan lokal, budaya ya. Dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ini pemikiran-pemikiran yang kami berpikir supaya kami boleh berjuang itu ke sana. Supaya budaya ini tidak hilang. Kalau tidak ada usaha-usaha, pasti saja kita punya budaya ini, bahasa, cara berpakaian dan lain, seni budaya, tari-tarian dan ritual pasti bisa terkikis habis. Sehingga ada perjuangan-perjuangan. Yang berikut, peranan kami untuk melihat supaya budaya Doreri harus menjadi dapat dilestarikan. Kita mempersiapkan advokasi dan perlindungan hukum. MRP melakukan advokasi terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kita punya warisan budaya. Tidak ada orang yang datang bisa mengambil kita punya budaya sendangnya.
0: Ya, tapi jadi, ada regulasi yang betul.
1: Iya, ada regulasi yang harus mengatur itu, betul. Jadi ada perlindungan, ada advokasi, ada perlindungan hak. Kita lihat perkembangan sekarang, bisa juga ada budaya-budaya orang yang diambil dengan senak-enaknya melakukan itu.
0: Hak cipta.
1: Misalnya, kalau leluhur Doreri yang menciptakan Masurandak, kegiatan apapun di Manokwari, harus Doreri yang melakukan Masurandak. Itu pengertian kami seperti itu.
0: Karena itu hak adat.
1: Hak adat, leluhur. Leluhur. Yang harus dipertahankan.
0: Betul.
1: Dengan demikian, ada berbagai tiga hal pikiran yang menjadi pokok. Kami hadir di MRP. Dari Ikatan Perempuan Doreri ada tiga. Kami sebagai pelindung. Kami sebagai promotor, tetapi kami sebagai advokasi untuk melihat
0: bagaimana
1: budaya Doreri dan bagaimana mempertahankan hak-hak perempuan Doreri itu. Itu yang menjadi peranan.
0: Baik. Ini luar biasa sekali nih. Tentunya ada pro dan kontra ini, Mama. Pasti. Untuk memperjuangkan apalagi hak-hak dasar anak adat itu pasti ada pro dan kontra.
1: Pasti.
0: Iya, terutama dilihat dari sisi perempuan Doreri. Mama Poppy Esther sebagai perwakilan perempuan Doreri pertama yang duduk di parlemen di kursi MRP dari pekerja perempuan. Tentunya tadi sudah banyak menyampaikan bahwa ada begitu banyak perjuangan yang diperjuangkan oleh seorang Poppy Esther untuk bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri ini tetap ada dan tetap dihargai dan dilestarikan serta diakui. Nah, sahabat budaya, seperti yang tadi saya sampaikan, Poppy, itu pro dan kontra itu tetap ada, baik di dalam lingkup MRP sendiri, bahkan juga mungkin di dalam lingkup masyarakat khususnya suku Doreri. Mungkin kita melihat bagaimana Poppy Esther ini sebagai seorang perwakilan Majelis Rakyat Papua khusus jalur Pekerja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, bagaimana mungkin bisa menyampaikan atau mungkin Mama Poppy bisa memberikan kira-kira untuk mengatasi konflik-konflik atau mengidentifikasi dengan cara mengidentifikasi, mungkin kita berharap identifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi konflik ya Mama ya, dan apabila kalau sudah terjadi konflik bagaimana solusi yang harus diselesaikan dari seorang wakil perempuan yang duduk di kursi MRP untuk melihat bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri yang mungkin terbentur dari segala sisi ini. Bagaimana Mama Poppy untuk mengatasi hal ini?
1: Konflik, masyarakat adat masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli yang berada di daerah tersebut. Masyarakat hukum adat ini dia harus mempunyai aturan adat yang dibilang hukum adat. Doreri harus punya hukum adat yang tertulis dan jelas. Itu yang menjadi suatu arah untuk kita melakukan kita punya berbagai budaya dan berbagai kita punya hak-hak. Dengan demikian, dalam mempertahankan jati diri, hukum adat ini menjadi suatu dasar hukum untuk bagi masyarakat adat Doreri. Saya punya keinginan supaya suku besar Doreri harus duduk untuk melihat dia punya hukum adat ini. Sehingga kalau mau berbicara hal-hal yang mempertahankan budaya orang Doreri, bersumber pada hukum adat yang sudah dibuat.
0: Supaya tidak terjadi pro dan kontra.
1: Dan saya percaya juga untuk suku-suku lain yang namanya suku masyarakat hukum adat, masyarakat adat ada punya aturan adat yang harus disepakati secara bersama, dipublikasikan secara umum bagi masyarakat luas supaya orang paham. Oh, Doreri dong punya itu seperti begini, dong punya adatnya seperti begini. Sehingga orang lain tidak banyak pro dan kontra, tapi dia mengerti tentang ini. Saya punya diri sebagai Doreri, saya yang tuliskan akan sebagai suatu hukum dasar berdasarkan suatu kehidupan dari leluhur. Itu dasar. Sehingga kalau mau ada pro dan kontra, masyarakat besar ini harus duduk secara bersama.
0: Kalau dilihat dari sisi perempuan Doreri, kira-kira ada tidak solusi ataukah ada identifikasi terjadi pro dan kontra dari sisi perempuan Doreri untuk tetap mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan Doreri dan juga memperdayakan pemberdayaan perempuan Doreri. Mungkin dari sudut pandang Poppy Esther sendiri bagaimana?
1: Saya dalam proses perencanaan.
0: Luar biasa. Berarti ini menjadi pekerjaan semua perempuan Doreri untuk menopang agar regulasi ini
1: tetap dilaksanakan. Saya dalam proses kebijakan yang menjadi suatu perencanaan. Karena 2023 saya dilantik, saya baru kerja 9 bulan atau sampai 10 bulan dalam lembaga ini. Tetapi itu merupakan suatu cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat orang Doreri, terutama perempuan Doreri.
0: Perempuan Doreri.
1: Jadi itu adalah perencanaan.
0: Baik, luar biasa. Tentunya ini menjadi satu pergumulan bersama ini. Satu pergumulan bersama perempuan Doreri agar hal-hal yang sudah disiapkan tetap diangkat dan diperjuangkan sehingga terjadi gol untuk regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Mama, kalau kita bicara Poppy, kita bicara soal perempuan tidak terlepas seperti tadi Mama Poppy Titi sampaikan bahwa pengambil keputusan tertinggi juga ada pada laki-laki Doreri. Tentu kita melihat lagi kembali kepada kesetaraan gender ini. Dari sisi MRP, kira-kira apa peran MRP dalam mengedukasi masyarakat khususnya perempuan Doreri mengenai pentingnya menyesuaikan atau penyesuaian budaya untuk mendukung kesetaraan gender? Karena kalau orang tua dulu bilang, saya kalau sudah kau pun mas kawin, berarti kau tinggal di dapur, kau tidak kerja dong. Ini hal-hal ini juga kita lihat ini menjadi satu problematik juga dari yang namanya kesetaraan gender. Mama Poppy Esther selaku perwakilan perempuan Doreri melihat hal ini seperti apa?
1: Merupakan sebuah tantangan, tapi harus berani dan mampu untuk menyatakan yang sebenarnya. Tentu saja budaya dan perkembangan menjadi suatu tantangan, tetapi kami berusaha supaya ada berbagai usaha yang kami harus laksanakan, yaitu peran kami dalam MRP untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian budaya. Dengan demikian saya berpikir harus banyak mengisi pemahaman dari, yeah, dari kami perempuan Lorayeri.
0: Mungkin lebih banyak bisa, sosialisasi.
1: Iya, ada sosialisasi, ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ataupun juga ada kampanye-kampanye kesadaran tentang budaya kita gitu. Jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat perempuan Lorayeri untuk memahami itu. Itu usaha-usaha.
0: Baik, saya terkait dengan hal itu saya ke Poppy Titi. Kira-kira beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Poppy Esther tadi, sejauh mana perempuan Lorayeri dengan program-program yang ada, apakah sudah terlaksana atau ada menjadi PR untuk kepemimpinan selanjutnya, atau yang sudah terlaksana selama ini seperti apa, silakan.
2: Iya, jadi memang ada yang sudah dijalani, kita jalani sesuai dengan kita punya program, tapi ada juga yang sementara dalam kita punya perencanaan untuk ke depan. Jadi memang perempuan harus terus belajar. Belajar sebagai seorang agen perubahan dengan di semua lini. Iya. Di semua lini perempuan harus di depan. Untuk itu harus dibekali.
0: Apakah program-program itu sudah dilaksanakan? Khususnya dalam
2: yang lain sudah, yang lain belum. Yang sementara kita jalani ini, kalau ada kegiatan seminar, workshop dari pemerintahan, dari organisasi wanita Indo seperti BKW, kami juga terlibat di
0: terlibat
2: sana.
0: Di dalam sana. Iya. Dan itu berdasarkan persentasenya perempuan Lorayeri sudah bisa ada pada persentase yang kalau dibilang sudah cukup juga, cukup tinggi juga ya dalam pelaksanaan.
2: Untuk setiap kegiatan
0: tetap
2: selalu
0: hadir.
2: Ada hadir.
0: Luar biasa. Hadir. Ini berarti keterlibatan perempuan Lorayeri dalam berbagai program pemerintah juga ada di depan ya.
2: Iya.
0: Poppy, luar biasa sekali. Baik, sahabat budaya di mana saja orang berada, kita punya perbincangan nih kalau bicara soal perempuan itu tidak habis-habis ya, Poppy.
2: Banyak.
0: Perempuan itu banyak sekali ya. Kalau yang simpel-simpel saja, kebutuhan lebih banyak laki-laki, lebih daripada laki-laki. Jadi kalau bicara soal hak juga tentang apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu sangat amat sangat banyak. Baik, sahabat budaya, selanjutnya saya akan coba beralih ke Ibu Blandina, Poppy Blandina dari DPRK Perwakilan Perempuan Lorayeri. Nah, kalau dari sisi DPRK yang dapat dilihat, ya, Poppy Blandina mungkin baru saja dilantik, ya, menjadi perwakilan DPRK khusus jalur Otsus mewakili Perempuan Lorayeri. Selamat sekali lagi dalam mengemban tugasnya.
2: Terima kasih.
0: Iya, sukses selalu. Luar biasa sekali tokoh-tokoh Perempuan Lorayeri yang dipercayakan untuk ada pada kursi-kursi parlemen ini. Iya, Poppy Blandina, kira-kira bagaimana ya DPRK terlibat dalam perumusan kebijakan dan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan Papua dilihat dari sudut pandang Perempuan Lorayeri. Mungkin baru dilantik, namun tentunya program yang ada sudah tercover dengan baik untuk melihat bagaimana Perempuan Lorayeri ke depan. Dari sudut pandang Poppy Blandina yang duduk untuk mewakili Perempuan Lorayeri di DPRK, kira-kira seperti apa?
3: Ya baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan puji syukur sebab kita bertiga, Poppy Esther, kemudian Poppy Titi dan saya, merupakan suatu anugerah Tuhan untuk kita ada di sini. Dan tugas saya sebagai DPR, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, tidak terlepas dan sangat bicara tentang perempuan Lorayeri, berarti saya harus bekerja sangat dengan Poppy Titi dan juga Poppy Esther. Nah, bagaimana DPR terlibat dalam perumusan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan? Di sini sudah banyak dijelaskan tadi oleh Poppy Esther. Saya lebih kepada memperkuat peran perempuan dalam budaya tradisional. Kebijakan kesetaraan gender merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung pemberdayaan. Tidak ada kata perempuan di dapur, atau mungkin sekarang kita sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Perempuan juga harus berpendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat menopang dalam segi pekerjaannya dan menjadi ahli dalam bidangnya. Kemudian kita dapat menemukan titik temu untuk persoalan-persoalan yang kemudian akan kita hadapi atau sementara kita hadapi itu sudah ada strategi dari kita, didukung oleh pendidikan kita. Dan perempuan telah memainkan peran penting dalam budaya tradisional selama berabad-abad. Namun dalam beberapa kasus, bahkan pada mereka seringkali diabaikan. Itu menurut saya, kacamata saya, terpinggirkan atau bahkan diremehkan. Dalam era modern ini penting untuk mengakui pentingnya perempuan dalam budaya tradisional dan memperkuat

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat sore macam-macam orang di mana saja berada bersama Perempat Sarang Budaya Manokwari. Kita masih terus mengudara untuk dong semua menemani aktivitas yang tengah dijalani ya, baik di rumah, di kantor, dan juga di tempat-tempat aktivitas lainnya sesuai dengan profesi masing-masing. Di edisi siang hari ini bersama dengan Kitong di Perempat Suara Budaya Manokwari, kita masih akan terus berbagi informasi untuk sobat budaya macam-macam orang semua yang masih tetap mendengarkan kita punya siaran saat ini. Walaupun ya hari ini ya terkhusus untuk Anda ya pendukung Brasil ya, yang hari ini pasti dong sangat-sangat kecewa sekali ya. Tapi itu sudah yang namanya pertandingan, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ya, untuk fans Brasil tetap semangat, tetap optimis setelah tim kebanggaan dari sahabat budaya macam-macam orang semua yang sudah berusaha memberikan yang terbaik ya. Dan tentunya untuk tahun 2026 kali ini Brasil gagal ya untuk berada di level selanjutnya ya. Dan Neymar pun pamit ya, sang legenda mengakhiri karir internasional lewat air mata ya. Ya, dan tentunya ini peluang khusus ya bagi Neymar untuk memberikan yang terbaik bagi Brasil di laga tahun 2026 ini. Dan kapten timnas Brasil Neymar da Silva resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Pernyataan tegas Neymar tersebut usai Brasil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Penyerang Brasil 34 tahun itu mengumumkan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit berakhir dibunyikan. Laga di MetLife Stadium Amerika Serikat menjadi penampilan terakhir Neymar bersama Seleção ya. Meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar tersebut tidak mampu menyelamatkan Brazil, dan Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Dalam suasana penuh ego, penuh emosi ya, penuh emosi, Neymar memastikan bahwa impiannya membawa Brasil kembali menjadi juara dunia telah berakhir, dan perjalanan panjangnya bersama Brasil itu resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional pada 2010. Saya sudah mencoba. Sekarang semuanya sudah berakhir. Saya memulai di sini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga

bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Suara Budaya Manokwari.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore di manapun berada, masih bersama kami di Perompak Cara Budaya Manokwari di edisi siang hari ini dengan lagu-lagu daerah yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya Pajamaci Cidorang di siang hari ini ya. Mudah-mudahan terus menghibur sahabat budaya yang tengah melaksanakan aktivitas di siang hari ini dengan begitu banyak ya aktivitas yang dijalani, semoga tetap sukses ya di hari ini. Baik pendengar, di mana saja berada, saya punya informasi lagi yang akan saya bagikan selepas pelaksanaan Pesta Paduan Suara

melaporkan bahwa seluruh kontingen akan mengikuti 13 kategori lomba dengan rincian kategori sebagai berikut: paduan suara Gregorian remaja 30 peserta, paduan suara orang muda Katolik 31 peserta, paduan suara dewasa wanita 28 peserta, paduan suara dewasa pria 30 peserta, paduan suara dewasa campuran 31 peserta, Mazmur anak 1 peserta, Mazmur remaja 1 peserta, Mazmur orang muda Katolik 1 peserta, Mazmur dewasa 1 peserta, cerdas cermat rohani anak 3 peserta, cerdas cermat rohani remaja CCR 3 peserta. Bertutur Alkitab Suci, bertutur kitab suci 1 peserta. Selain para peserta lomba, kontingen juga didukung oleh ofisial, pelatih pendamping, dan tim kesehatan serta panitia pendukung. Nurdiana mengatakan seluruh peserta telah menjalani proses pembinaan dan pelatihan secara terprogram sesuai bidang lomba masing-masing.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: tema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, pendengar di mana saja berada, kami akhiri rangkaian lagu-lagu daerah Papua untuk sahabat budaya semuanya di siang hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta dan juga Pro 4 RRI Palembang. Kita ikuti bersama siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dengan tema Tradisi Babaso di Palembang. Ya, langsung saja kita ikuti bersama rekan penyiar kita yang ada di RRI Palembang, ada Mita Dewi dan juga ada Noel ya di RRI Jakarta. Dan narasumber kita yaitu Profesor Dr. Haja Suhdia MAG, Pegiat Budaya, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Okay. Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, okay, siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya bebaso ya?
2: Iya, ya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin selain ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Pro4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang. Bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, kan, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di awal ya. Artinya alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Nah, kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Okay.
2: Jadi memang bukan orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari. Seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi, yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang, karena meskipun dia jarang digunakan toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami berusaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan enggak bisa Bang. Ngakut. Terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih bang, cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu okay. Berarti spill-spill dulu sedikit itu.
2: Iya betul. Berarti untuk saat ini pelestarian melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Okay. Baik Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini Prof, ada ketentuannya enggak sih Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan uji kita tuh bebaso Palembang ini Prof?
3: Nah ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan. Kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini deh Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bahasa ini Prof?
3: Nah di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK kita sudah mengresmi masuk BBTB, menjadi BBTB ya bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan Bebaso ini, Bro. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Bro. Ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari Bebaso ini selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Bro, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah Bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi Bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa, orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah, tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir ya udahlah. Jadi membludak waktu itu, harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya, anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya jadi sedikit
3: bisa
1: nih.
3: Bisa nambah nggak, Mbak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung Beto, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu dia. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cek Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar suara Cikgu Ria enggak? Cikgu Ria Jakarta Selatan.
1: Iya, dengar Cikgu.
0: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu. Cikgu.
1: Iya.
0: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebasup di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya. Cinten, siapa? Itu kan benar ya. Prof. Tradisi bebasup ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang. Khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton, Kesultanan, Palembang, Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
0: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
0: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
0: Ya? Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Biar
0: enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Beli sarung di Pasar Kuto. Sekalian beli baju dan celano. Bebaso berpantun itu budaya kita, budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.

0: Oke, silakan Prof.
1: Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
2: Ya.
1: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal di awal sekali mengawal bebaso ini dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam. Itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawa, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawa dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawa ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
2: Alamin. Amin, amin. Amin. Ya.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kesultanan, ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
2: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
1: Amin.
2: Amin.
3: Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
2: Baik, silakan.
3: Bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
2: Iya,
3: nah, silakan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
1: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
3: 25 tahun
1: ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya Bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, mm-hmm. karena Bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga Bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
3: Okay,
1: napi Cek Bagus wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
2: Iya. Yeah.
1: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
2: Tentu napi, tidak, Prof.
1: Keniki, Bang.
3: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
1: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
2: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi Bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain. Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
3: Oke.
1: Okay. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
2: minta
1: amit.
2: Maaf. Ya. Oh, amin.
1: Nyatu maaf juga jadi. Mm-hmm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-hmm. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nikulah, okay. Seperti itulah.
2: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
1: Mokase.
3: Berarti tidak ada perbedaan.
1: Tidak pakai terimo. Mokase baik.
2: Oh, mokase baik. Mokase. Ya. Oke. Okay. Gak pakai tarimo.
1: Kata banyak.
2: Iya.
1: Baik itu bebasonya saos, Bang.
2: Sesaos. Baik.
1: Baik itu saja.
2: Oh, bae saja.
1: Kan. Nah, kalau bebasonya saos.
2: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
3: Buat bakso banyak. Siang-siang.
2: Oh, siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
3: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
2: Belum dari ada ya?
3: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
2: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata Bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan Bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
3: Oke. Langsung,
1: Bang Noel.
2: Boleh, ya.
3: Silakan Prof.
1: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
3: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
2: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
1: Iya, Abang betul. Abang bisa baca di kamusnya Bang.
2: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof itu? Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
1: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
2: Kamus lengkap, penulisnya ya, Cik Prof sendiri berarti? Ya, ada.
1: Prof dengan teman-teman pastinya, okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jemaah. Tadi kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan berbahasa Palembang 30 juz.
2: Oke. Okay.

0: Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Quran dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri. Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
0: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing,

0: kita ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah, mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Ceprof tadi bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Ceprof ya dan Cemita.
1: Amin. Majeng G ya, Prof.
2: Nggih juga tapi Bang. Untuk iya.
0: Iya, oke, nggih. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Ceprof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cemita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
2: Makasih sama-sama.
0: Iya, baik. Pokoknya buat Ceprof dan juga Cemita semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan, saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota

melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Klaster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12-13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terakhir bersama dengan Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Palembang, kita kembali lagi bersama RRI Manokwari di sore hari ini ya. Waktu kita sudah jam 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Halo, tunggu tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Dua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Musicana Cone.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pele. Di usia yang sangat muda, Pele tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pele dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara.

yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh.

Ya sebenarnya itu tugas ya Pak teman siapa budaya di malam hari ini ya sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan mendengarkan ya lagu-lagu Islami dan menantikan aja maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Ramon.
1: أشهد أن محمد

حيا على الفلاح.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: cepat berubah menjadi kusam. Dengan begitu juga hasil masakan terlihat lebih segar dan juga menggugah selera. Saya juga tampilan ini lebih menarik ya, warga hijaunya tetap cerah untuk juga membuat hidangan terlihat lebih menggoda saat disajikan. Ini ada tips sederhana, ini cocok diterapkan ya ketika membuat bubur kacang hijau ini maupun berbagai olahan lainnya. Bahan yang digunakan pun mudah ditemukan di dapur. Memanfaatkan ini bahan-bahan sederhana ya untuk membantu proses memasak merupakan kebiasaan yang praktis dan juga ekonomis. Jeruk nipis ini juga menjadi salah satu bahan sebagai serbaguna yang tidak hanya digunakan sebagai penyedap, tetapi juga untuk membantu menjaga kualitas tampilan makanan. Tidak ada salah satunya mencoba trik ini saat memasak kacang hijau di rumah. Ya seperti itu sekilas info ya bersama Budaya di malam hari.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselamatan.

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Music kind of cold.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai seorang

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble,

Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: aku bilang itu.
1: Oh, ini makam Datu Pejanggi yang kamu bilang itu?
0: Iya.
1: Tapi itu tulisannya makam Serewa.
0: Mungkin karena tempatnya di dusun Serewa ya?
1: Oh, tapi kan ini desa Pejanggi.
0: Gak ngerti juga sih. Coba kita tanya aja deh.
1: Terus kita ngobrol sama siapa nih? Biar jelas infonya. Biar cepat selesai juga nih tugas kita.
0: Iya, sabar. Kita cari dulu yang jaga makamnya. Yuk.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nenek, yang jaga makam di sini ya?
3: Nggih, Tiang. Ada apa ya, Dek?
0: Begini, Nek. Kita dari Universitas Mataram. Kita ini ada tugas buat rangkuman cagar budaya gitu di Lombok.
3: Nggih.
0: Nah, kalau boleh tahu, makam ini masuk cagar budaya ya, Nek?
3: Nggih. Makam ini sudah jadi cagar budaya dari tahun 1992, Dek.
1: Wah, udah lama ya.
0: Kitanya aja yang kurang tahu ya?
1: Iya.
0: Maaf, Nek. Boleh nggak sih kita tanya-tanya sedikit tentang makam ini?
3: Oh, boleh. Boleh sekali. Mau tanya apa?
1: Kenapa nama makamnya Serewa, Nek?
3: Begini, Dek. Nama Serewa itu diambil dari bahasa Sasak. Serewa itu nama pendeknya Serewa karena di sini terakhir kali dilihat Datu Pejanggi dulu sebelum menghilang.
1: Menghilang?
3: Iya, ada ceritanya. Kenapa Datu Pejanggi itu menghilang?
0: Oh, gitu.
3: Mau diceritain?
0: Mau, Nek. Mau banget.
3: Gini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang bernama Datu Pejanggi. Raja ini terkenal sangat berani, gagah, dan juga sangat sakti. Ia berkulit putih, kuning, terkenal adil dan bijaksana. Ia juga sangat terkenal dengan kesaktiannya karena memiliki sebuah benda keramat bernama Gumala Hikmat. Datu Pejanggi mempunyai seorang permaisuri yang bernama Putri Mas Dewi Kencana. Putri itu adalah seorang putri jelita dari Raja Ketawang. Nah, Datu Pejanggi ini punya hobi.
1: Hobi?
3: Ya, Datu Pejanggi ini suka sekali memelihara kereta.
1: Emang zaman itu udah ada kereta, Nek?
0: Bukan kereta, tapi
1: kerata.
0: Iya, kerata.
3: Kerata itu sejenis ayam hutan yang mempunyai suara yang sangat nyaring.
1: Oh, ayam toh? Kirain.
0: Shh. Aduh, berisik. Terus, Nek, terus.
3: Jadi, karena hobinya, Datu Pejanggi berangkat ke hutan Lengkun-kun untuk menangkap burung kerata. Diiring oleh patih Batu Bangka, tiba-tiba hujan pun turun dengan lebat sekali. Kemudian Datu Pejanggi memerintahkan Demung Batu Bangka untuk melihat keadaan sekitar. Kalau-kalau ada tempat untuk berteduh. Dan akhirnya ia menemukan sebuah gubuk berpenghuni dan dijaga oleh seorang lelaki tua.
4: Silakan duduk di dalam paduka.
5: Terima kasih karena telah menerima kami dan maaf telah merepotkan keluarga kalian.
4: Tak mengapa, Paduka. Hamba yang merasa terhormat karena kedatangan tamu terhormat seperti Paduka.
3: Ketika Datu Pejanggi sedang asik duduk di bale-bale sambil mengeringkan bajunya, dari arah barat daya ada sebuah cahaya

0: sangat terpesona dengan kecantikan putri jin dan langsung dipinang.
1: Siapakah gerangan Adinda ini? Boleh aku meminangmu?
2: Maaf, aku harus menolaknya karena sikap saudara terlalu lancang.
1: Maafkan sikapku, Adinda. Aku terlalu terpesona melihat kecantikanmu.
2: Kalau aku boleh bertanya, siapakah gerangan saudara? Dan apa yang saudara lakukan di sini?
1: Aku adalah Datu Pejanggi. Saat ini aku dan rombonganku sedang berteduh di pondok itu. Lalu tiba-tiba aku melihat cahaya dari arah telaga itu. Dan...
2: Maafkan kelancangan hamba, Paduka.
1: Tidak mengapa. Akulah yang salah. Telah bersikap tidak sopan padamu.
2: Jadi, Paduka berteduh di pondok itu?
1: Iya.
2: Itu adalah rumahku, Paduka.
1: Benarkah?
2: Iya.
1: Kalau begitu, mari kita bersama-sama kembali ke pondok itu.
2: Baik, Paduka.
3: Si putri jin itu suka juga ya, Nek, sama Datu Pejanggi?
0: Menurut cerita, begitu.
4: Terus mereka menikah gitu?
0: Putri jin mau menikah dengan Datu Pejanggi, asal Datu bisa memenuhi syarat yang diberikan.
3: Syaratnya apa, Nek?
0: Syaratnya, Datu Pejanggi harus bisa mengubah hutan Lengkukun menjadi sebuah kerajaan kecil.
3: Pasti Datu Pejanggi bisa dong, ya kan, Nek?
0: Bisa, dan akhirnya Datu Pejanggi dan Putri Jin itu pun menikah.
4: Terus?
0: Karena Datu Pejanggi sudah pergi sangat lama dari kerajaannya, akhirnya Datu pun harus kembali pulang dan meninggalkan Putri Jin.
3: Oh, terus si Putri Jin gak punya keturunan, Nek?
0: Nah, menurut cerita, Putri Jin ini punya seorang anak laki-laki yang sangat suka makan. Apapun yang dihidangkan atau sebanyak apapun makanan yang ditambahkan, semua bisa dihabiskan.
3: Wah, kayak raksasa dong.
0: Kekuatannya yang seperti raksasa, Nak.
4: Terus gimana, Nek?
0: Awalnya Datu Pejanggi senang karena anak laki-lakinya tumbuh dengan sehat. Tapi setelah melihat kebiasaan makannya, Datu Pejanggi merasa sangat malu karena dianggap tidak sopan dan berlebihan.
4: Terus, Datu Pejanggi marah?
0: Kalau menurut cerita, Datu Pejanggi lebih milih untuk pergi mengasingkan diri, menjauh dari rasa malunya ke ujung pandang, menenangkan diri di rumah saudaranya di sana.
3: Ke ujung pandang, Nek? Ngapain?
0: Datu Pejanggi memilih tempat bernama Kemalik Toro. Di sana Datuk Pejanggi berdoa dan beristikoh sampai akhirnya turun hujan selama 7 hari 7 malam, Dek.
4: Oh, terus?
0: Iya, Datuk Pejanggi memerintahkan pengiringnya untuk meletakkan batu besar di 2 tempat, di Kemali dan di Pakulan. Di sini Datuk Pejanggi berpesan kepada pengiringnya untuk menggunakan air di 2 tempat ini mengobati tanaman padi yang rusak karena penyakit ataupun hama.
5: Ingatlah semua, wahai pengiringku, bila mana terjadi penyakit atau sesuatu yang menimpa tanaman padi masyarakatku, pakailah air di 2 tempat ini untuk mengobatinya dan insya Allah akan kembali baik. Ingatlah itu.
3: Wah, di Kemalik itu ya, Nek?
0: Iya, banyak masyarakat yang sering datang berziarah sambil bawa air dari sumur ini, Nak.
3: Oh, itu masih dipercaya nggak, Nek, sampai sekarang?
0: Iya, menurut cerita Datuk Pejanggi pergi menghilang. Dan sebelum menghilang, Datuk Pejanggi meminta para pengiringnya untuk tidak mencarinya. Setelah Datuk Pejanggi menghilang, para pengiringnya melihat bekas ujung tongkat yang dipakai Datu Pejanggi yang berbentuk seperti sumur. Inilah sumurnya, Nak.
3: Oh, sumur ini, Nek?
0: Iya.
4: Wah, terus?
0: Itu batu nisan yang ditutup dengan kayu dan kain putih yang menjadi penanda tempat dilihatnya Datu Pejanggi dulu.
3: Oh, jadi begitu ya ceritanya?
4: Waduh, bagus juga ya. Wah, bisa selesai cepat waktu nih tugas kita. Tapi, ngomong-ngomong nih, Nek, di sini kan ada banyak makam, Nek. Ini makam siapa aja sih?
0: Makam yang lain di sana itu hanya istri dan pengiringnya saja. Kalau makam keturunan Datuk Pejanggi ada di Kelebuh, di tempat yang dikenal dengan Bali Beli. Total ada 15 makam di sana, Nak.
4: Oh.
0: Yang unik

0: Di sini, di pelantaran makam, ada pohon kamboja yang membentengi makam. Dulu banyak yang mau beli pohon ini, tapi gak bisa.
1: Kenapa, Nek?
0: Pohon ini ada jinnya.
1: Serius, Nek?
0: Begitu ceritanya. Itu di belakang kalian ada.
2: Takut.
0: Ada bunga yang jatuh, maksud nenek. Kalian takut sekali.
1: Oh, nenek bisa aja ngagetinnya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Loh, anak papa belum tidur.
2: Papa, baru pulang kerja, Pa?
1: Iya.
2: Papa lembur lagi ya?
1: Iya nih, lagi ngapain, Nak?
2: Lagi ngerjain tugas nih, Pa.
1: Tugas?
2: Iya.
1: Tugas apa?
2: Tugas bahasa, Pa. Nih lihat, Pak Guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
1: Oh iya? Coba, Papa lihat. La Sri Menanti.
2: Lala Sri Menanti.
1: Oh.
2: Ai Mengkung, Pah. Itu cerita daerah Sumbawa loh, Pah.
1: Oh iya?
2: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti nggak tahu kan?
1: Ceritain dong, biar Papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
2: Iya, Kakak ceritain.
1: Sik, Papa sambil tiduran ya di sini.
2: Awas lo, ketiduran beneran.
1: Enggak, ayo dong, mulai ceritanya.
2: Iya, jadi nih Pa, di Sumbawa itu ada sungai, namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang lo minum air sungai itu, Pa.
1: Kenapa?
2: Ada kutukannya, Pa.
1: Kutukan?
2: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
1: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
2: Iya, Pak. Mau tahu, Pak, kenapa?
1: Mau dong.
2: Gini, Pak. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pak, anak kesayangan Datu Palue, pemimpin desa Jompang.
1: Desa Jompang?
2: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pak?
1: Bentar dah, Papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
2: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
1: Sama dong, kayak kakak.
2: Apanya?
1: Kan kakak anak kesayangan papa, semua-mua papa beliin ya kan?
2: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
1: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
2: Tapi kan...
1: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
2: Iya, terus nih, Pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pak.
1: Udang?
2: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
1: Oh, iya.
2: Papa ngantuk?
1: Enggak, lanjut dong ceritanya.
2: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
3: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
4: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
3: Baiklah putriku.
4: Terima kasih ayahanda.
3: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
4: Baik ayah.
1: Nyari udang di sungai?
2: Iya.
1: Bukan di pantai?
2: Di ceritanya sih di sungai, Pak.
1: Oh, terus?
2: Terus pergi deh si putri ke sungai.
1: Gitu aja?
2: Belum, Pak. Di sini yang serem, Pak.
1: Serem kenapa?
2: Jadi, pas putri duduk di sungai.
1: Putri duduk di sungai?
2: Di sungai?
1: Yakin duduknya di sungai, Kak?
2: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
1: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
2: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
1: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
2: Iya, maaf kakak lupa.
1: Terus, seremnya di mana?
2: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
1: Orang jahat?
2: Iya, Pak.
5: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jombang.
6: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
5: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
6: Iya.
5: Bagaimana kalau kita rampas?
6: Bagaimana caranya?
5: Ikut aku.
1: Dirampok maksudnya?
2: Iya, Pak. Dirampas.
1: Makanya papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat. Kayak putri ini.
2: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama mama? Kan mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
1: Oh iya, mama ya, bukan kakak.
2: Bukan, papa beraninya ngomel di sini. Coba depan mama, sana.
1: Papa kan jaga perasaan mamamu.
2: Alasan, bilang aja, papa takut kan sama mama?
1: Ayo lanjut ceritanya.
2: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga putri Lala Sri Menanti, Pak.
1: Itu suruhan datunya mana?
2: Suruhan?
1: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
2: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
1: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
2: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak. Kakak baca lagi ya. Oh iya. Gini, Pak. Jadi, Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si putri ditinggal sendiri. Gitu.
1: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
2: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
1: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
2: Mati, Pak.
1: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
2: Oh iya, meninggal, Pak.
1: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
2: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes.
5: Apa dia tewas?
6: Iya.
5: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
1: Tangan putri dipotong?
2: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
1: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
2: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
1: Loh, masih lanjut ceritanya?
2: Masih lah.
1: Oh, terus?
2: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
7: Putriku Lala Sri Menanti. Apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
1: Ketemu orang jahatnya?
2: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
1: Oh, iya.
2: Terus nih, Pak.
1: Masih lanjut lagi?
2: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
1: Ikan tuna?
2: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
1: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
2: Iya. Kenapa, Pak?
1: Papa.

0: dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari, Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana.

0: permainannya.
1: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
0: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Inspirasi Provinsi ya, Pasar Budaya di malam hari ini ya. Ada melestarikan budaya lokal melalui literasi budaya. Pada era globalisasi ini, budaya lokal ya semakin terancam oleh arus budaya asing yang masif. Tidak heran banyak tradisi dan juga kerapi lokal yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ya dikenal sebagai daerah yang memiliki ragam budaya yang terbesar di berbagai daerah. Mulai dari pantun hingga tarian ya, mulai dari lagu hingga alat musik. Untuk terasi budaya ini menjadi kunci ya untuk memahami, menghargai dan juga melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Lestarikan ini budaya adalah kemampuan individu untuk memahami, menghargai dan juga mengapresiasikan pengetahuan tentang berbagai aspek budaya. Dengan memahami akar budaya ya bangsa dan juga daerah ini, kita dapat membangun rasa memiliki dan tugas tanggung jawab untuk melestarikannya. Melalui lestari ini budaya juga dapat menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan juga membangun rasa persatuan yang lebih kuat. Oleh karena itu ya sahabat budaya, kita patut ya memberikan apresiasi untuk program kerja dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menggelar bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal yang digelar pada tanggal 27 hingga 28 Mei yang lalu. Dan juga hari untuk Rabu ya tanggal 8 Mei ini untuk peserta ya dibawa langsung ke Kampung Adat Gebong Memarong Desa Aik Abik untuk mendapatkan informasi langsung dan juga narasumber Datuk Ahmad Elviana dan juga para sesepuh peserta tokoh budaya Gebong Mamarong. Ya sebetulnya informasi ya peserta budaya di malam hari ini.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh

18.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebenarnya sirkulasi ada informasi ya sebenarnya di malam hari ini ya, ada lingkungan sekitar dan juga budaya lokal memiliki daya tarik luar biasa bilang kalian cermati. Karena itu juga lingkungan dan juga budaya lokal perlu diapresiasikan untuk dihargai sebaik-baiknya. Hanya untuk masyarakat ya yang sungguh-sungguh apresiasi lingkungan dan juga budaya lokal sendiri yang akan dapat menjadi masyarakat maju. Bentuk apresiasi terhadap lingkungan ya sekitar dan juga budaya lokal bermacam-macam, diantara ada aktif ya melakukan atau menjalani praktik-praktik budaya, selain itu juga untuk mengkonsumsi makanan

0: tradisional serta menggunakan produk dan juga jasa lokal. Setelah itu juga ikut merawat ya, mengembangkan agar lebih baik lagi. Ada aktif melakukan ya setiap, seperti disebutkan juga di atas, seperti setiap kampung ya, desa atau kelurahan, kesenian lokal masing-masing, terutama untuk seni tradisional ya, untuk mengapresiasikan atau menghargai produk dan juga jasa lokal. Yang berikut ya, sebab daya, ada juga aktif mengonsumsi ya. Aktif mengonsumsi ini makanan tradisional juga merupakan bagian dari cara untuk mengapresiasikan. Semakin aktif juga mengonsumsi makanan ya tradisional ini, semakin tinggi pula apresiasi kalian pada makanan tradisional. Yang berikut ada juga ya sebab daya, aktif menggunakan ini apresiasi lainnya adalah dengan aktif menggunakan, itu menggunakan produk yang jasa dari lingkungan sendiri. Dengan aktif juga menggunakannya, ini menghargai para pembuat produk yang juga penyediaan jasa yang menjadi tetangga kalian masing-masing. Yang terakhir ya sebab daya, ada juga aktif mengembangkan ya, selain aktif ini melakukan, mengonsumsi dan juga menggunakan yang juga diperlukan untuk mengapresiasikan lingkungan dan juga budaya lokal, adalah aktif mengembangkan. Untuk saat itu juga mengembangkan juga ya dapat dilakukan melalui kelompok, seperti melalui keluarga masing-masing maupun kelompok teman-teman sekolah atau juga masyarakat. Semua perlu berupaya ya membantu agar lingkungan sekitar dan juga budaya lokal menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, seperti informasi ya buat sobat daya di malam hari ini.
1: Waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara sebangsa dan tanah air dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu maka ini selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kami mau undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pagi jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari studio kami bertugas saya Anita, operator Aditya. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat dan timalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap mati.

Selamat pagi, sahabat budaya Pacemace Dorang di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Selasa 7 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 96,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran kami. Terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap dua darah, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih.

Baik, mendengar di manapun berada, kita berjumpa lagi di pagi hari ini yang pastinya bersama dengan kita di Rombat Suara Budaya Manokwari di edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Dan bersama dengan Gitong di Rombat Suara Budaya Manokwari, Gitong akan hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu Nusantara sesuai dengan paket-paket acara yang tentunya sudah Gitong siapkan untuk temani pace-mace dorang di sepanjang hari ini. Mengisi dong punya ruang dengar sambil dong melaksanakan dong punya aktivitas yang tentunya menjadi tanggung jawab kita semua atau menjadi tanggung jawab sahabat budaya pace-mace dong semua. Dan dari Merdeka 68 Manokwari, sekali lagi saya Mace Mary mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pendengar pace-mace dorang yang pagi ini sudah bangun mendahului anak-anak mungkin ya, atau juga mengingatkan kita kembali tentang bersatu aduh ya, mensyukuri semua yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa untuk kehidupan kita. Dan pace-mace kakari dorang di mana saja berada, di awal jumpa kita di pagi hari ini, program Hikmah Pagi hadir khusus untuk Anda umat Hindu di mana saja berada dengan mimbar Hindu dengan judul Moderasi Beragama Menurut Perspektif Agama Hindu. Kita dengarkan bersama. 96,7 MHz.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar sejak RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Ki Kedut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan yang disebut Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang di lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman
yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat. Yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang. Yang ketiga mudita atau sikap simpatik. Dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri. Bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam udara caritanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebab kita tidak hidup sendiri. Kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Kedua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara. Suara
1: inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pa.
9: Ayah napi robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, ko bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin ko bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo, dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat, Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Sahabat Budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan. Kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak. Dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat ini bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan, karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari, baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah. Kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini, dan kota sejarah juga dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Nah, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berlaku.

0: melalui berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Menurutnya, jabatan yang dipegang seseorang harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Gubernur juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia berharap keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi duka. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk mengenang almarhum dengan meneruskan nilai-nilai pengabdian, keteladanan, dan semangat pelayanan yang telah diwariskan. Upacara persemayaman turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Sekretaris Daerah Papua Barat Alibaham Temomere, Kapolda Papua Barat Alfred Papare, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Bupati Manokwari Hermus Indo, Wakil Bupati Manokwari Mugiono, jajaran Forkopimda Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, serta tokoh masyarakat. Prosesi ibadah pelepasan dipimpin oleh Ketua FKUB Papua Barat, Sadrat Simbiak.
1: Terima kasih atas setiap pengabdian, karya, dan keteladanan yang telah disempatkan bagi Papua Barat, bagi Manokwari, bagi keluarga besar. Kiranya segala kiri lelah dan pengabdian adik-adik Bapak menjadi kenangan yang abadi dalam perjalanan pembangunan Papua Barat, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan menerima Bapak dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
0: Bagi keluarga, Nathaniel akan selalu dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai moral dan memegang teguh prinsip hidup. Almarhum juga dikenal memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya. Sebelumnya, mantan Sekda Provinsi Papua Barat ini meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari pada Sabtu 4 Juli 2026 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Almarhum juga memasuki masa purna tugas pada tahun 2022 setelah puluhan tahun mengabdi di dunia birokrasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kepala LPP RRI Manokwari James Awai Esos resmi memulai tugasnya di RRI Manokwari Senin 6 Juli 2026. Kedatangannya bersama Ketua Dharma Wanita RRI disambut hangat oleh jajaran angkasawan Angkasawati melalui prosesi pengalungan noken serta mahkota Papua di kantor RRI Manokwari Jalan Merdeka. Usai penyambutan, James Awai menggelar pertemuan perdana bersama seluruh pegawai di Studio Multipurpose RRI Manokwari. Dalam arahannya, ia mengajak seluruh angkasawan RRI membangun kekompakan, meningkatkan disiplin kerja, dan memperkuat kolaborasi demi kemajuan lembaga penyiaran publik tersebut. James mengaku telah mengikuti perkembangan kinerja RRI Manokwari melalui berbagai platform media sosial sebelum resmi bertugas. Karena itu, ia berharap seluruh pegawai dapat mendukung kepemimpinannya dalam membawa RRI Manokwari semakin maju.

kita kerja enjoy, kita bekerja mencapai target. Karena lembaga kita ada target, masing-masing orang ada target, ya. Jika ada hal-hal yang gesekan-gesekan, saya mohon diselesaikan masing-masing tim, ya. Jangan sampai membesar. Jaga komunikasi antar karyawan, antar bidang yang satu dan bidang yang lain. Demikian juga antar siaran pemberitaan. Hilangkan ego sektoral.

Ia menegaskan setiap pegawai memiliki target kinerja yang harus dicapai. Menurutnya, ketegasan dalam menjalankan aturan merupakan bagian dari upaya membangun organisasi yang profesional dan berorientasi pada hasil. Selain itu, James meminta seluruh pegawai menghilangkan ego sektoral serta menjaga komunikasi yang baik antar bidang, khususnya antar bidang siaran dan pemberitaan. Untuk memperkuat kedisiplinan dan kebersamaan, James menginstruksikan pelaksanaan apel rutin setiap Senin sebagai bagian dari pembinaan mental, disiplin, dan semangat kebersamaan seluruh pegawai. Di bidang pengembangan media, James juga mendorong peningkatan pemanfaatan platform digital melalui siaran langsung atau live streaming pada setiap kegiatan penting. Ia meminta seluruh konten siaran terintegrasi dengan pemberitaan di portal rri.co.id agar jangkauan informasi semakin luas. Menurutnya, keterlibatan masyarakat berbagai pemangku kepentingan, komunitas masyarakat, organisasi keagamaan, hingga pemerintah daerah dalam program-program siaran juga perlu terus diperkuat guna meningkatkan peran RRI sebagai media publik. Sementara itu, Kepala Tata Usaha RRI Manokwari Yohana Sarce mewakili seluruh pegawai menyampaikan selamat datang kepada James Awai beserta Ketua Dharma Wanita RRI Manokwari. Ia mengaku bersyukur dapat kembali bekerja bersama James setelah sebelumnya pernah bertugas dalam satu satuan kerja di Serui, Papua. Ia menegaskan seluruh pegawai setia pendukung kepemimpinan Kepsta yang baru dan bekerja sama dengan baik demi kemajuan LPP RRI Manokwari. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan kembali menunjukkan perannya dalam memberikan jaminan layanan kesehatan yang nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Deng Li Pogo, warga Kabupaten Manokwari yang harus menjalani perawatan rawat inap akibat anemia, menjalani perawatan intensif di rumah sakit, serta mendapatkan tindakan medis berupa transfusi darah sebanyak kurang lebih 6 kantong. Kondisi tersebut mengharuskannya menjalani rawat inap hingga kesehatannya berangsur pulih. Awalnya saya sering merasa lemas, disertai mual pusing yang terus menerus. Tangan dan kaki kerap terasa dingin. Saya sempat mengira kondisi tersebut hanyalah bagian dari tambahan usianya, sehingga saya abaikan dan dianggap sebagai kelelahan biasa. Namun kondisi saya perlahan semakin memburuk, bahkan sampai hampir tidak sanggup menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Setelah akhirnya pemeriksaan diri ke dokter, saya baru mengetahui bahwa saya mengalami anemia. Selama menjalani perawatan, Deng Li menyampaikan dirinya tidak menemui kendala berarti, baik dari sisi pelayanan medis maupun administrasi. Ia menilai pelayanan yang diterima sebagai peserta JKN berjalan dengan baik, didukung oleh sikap petugas rumah sakit yang ramah serta proses layanan yang tertib. Dikatakan saat kondisi tubuhnya mulai lemas hingga pucat, sehingga memutuskan untuk segera membawa saya ke IGD. Saya sangat bersyukur karena meskipun menggunakan BPJS Kesehatan, pelayanan yang saya terima sangat cepat dan responsif. Prosesnya tidak berbelit-belit dan saya langsung mendapatkan penanganan intensif hingga akhirnya dipindahkan ke ruang rawat inap. Deng Li merupakan peserta JKN segmen penerima bantuan iuran PBI pemerintah daerah. Kepesertaan tersebut memberikan perlindungan finansial baginya dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya semula tidak menyangka bahwa mengalami anemia hingga harus menjalani tindakan medis berupa transfusi darah beberapa kali sebagai bagian dari proses pengobatan. Ia sangat bersyukur telah
terdaftar sebagai peserta JKN. Jika belum menjadi peserta, mungkin dirinya akan merasa kebingungan dalam memikirkan biaya pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa selama menjalani perawatan, seluruh proses baik administrasi maupun tindakan medis seperti transfusi darah dan pemberian obat-obatan dapat diakses dengan mudah tanpa adanya biaya tambahan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri paket warta berita daerah pagi ini. Saya Mary Maria, selamat pagi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabu. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona

Dengan dua gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini

Ada cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.
3: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
4: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
3: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
5: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
6: Iya.
5: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
6: Iya, ikutlah.
5: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
6: Iya. Sino dako? Dako sino PRU?
7: PR isoy?
8: PR di matematika?
7: Sinoki?
8: Sino?
6: Sino kon? Dedawi kan? Mitak guru no? Oh, yang sinan sampai anom?
7: Buko kamat kai?
6: Sino?
3: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
2: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa tujuh itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Los rangos, el rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh!

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Dua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.
1: Hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Ya sebenarnya ada sekilas info ya pusat budaya di pagi hari ini ya. Ada pemerintah meluncurkan kampanye berlian untuk memperkuat gerakan nasional menghadirkan ruang aman, ramah, nyaman, sehat dan juga inklusif bagi anak. Peluncuran dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 pada tahun 2026. Kampanye tersebut ini menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan nasional ruang aman dan juga nyaman untuk anak juga Gernas Rana yang diinisiasikan Kemenkom PMK. Melalui kampanye ini pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi Juli sebagai bulan anak Indonesia. Tunggu satu kali dong. Untuk melalui kampanye berlian juga kami ingin memastikan anak memperoleh perlindungan dan juga pengasuhan positif. Anak harus bebas dan juga kekerasan, kediskriminasi, dan keperundungan serta perkawinan anak. Ya, sebetulnya sekelas info ya, bisa berdaya di pagi hari ini.